0: Engineering Day ye ayabo insinia kien kona ni kinagi te misi Engineering Day hoilei
1: kuatanya enin tau roi te kota kini makuri arieta me makurian karikira kia khati metuan korakora ke misi nikorawa anabukameru ipukin pongin te Engineering Day ke ayabo insinia kie pon misi Engineering Day
0: Ay, makuri ni siquiera que va a cora cora aquí a cariño aquí mental. ¡Hierman!
1: Kampana kia mena yan mese pun PUB, KHS, BVU, KOI, o projects kia kinaki naraya e PMUs.
0: Sapo ente pa eriksibue, nunga bui mewa sun, kogo taka wabi mo anawa. Kari kia ngom nanapong, kawa ki, insinia. Soho!

Awai pun tibi mohon orang kait demi nasi mungkin cawat tuan ada sangra. Awai penerawang kandara kata nanti ibu kente tetangan away. Bawa ada sangra senati metan wa kena. Awan pun nang awa kime ritan na wo gu me urin urin nak koi. Awai merenan na wo gu kai kuna kuna na penti metan orang ayak ini. Ayer orang orang ayak responses. Sanora mangkandene irine Olivia Newton me kuna nete korana. Hopelessly devoted to you.

0: Engineering Day ke ayabo insinia ke kona ni kinadi te bise Engineering Day hoilei
1: kotanya aning to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke apati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke ayabo insinia ke pon mise Engineering Day
0: Kau angku ini kuat kita nel, ayo tepu ngarir kat dia kei kakau kini yang makurin sini ya, kau ya tepu dan nama tak, soho.
1: Ya kan di mu, wajar kakau kini sini ya.
0: Insinia pun yang ia wakin dan kari kira kiri pesi kau bubura ner nanti tei pangari dan oncak ini pei, kalau oncak awai tepuris. Suwan na terwakin teran ba elemen roy, itu tak kira kain aku sini. Aoi makur ni kira kira kora kora, akia kira kira kira tay. Here man.
1: Kampan akia mana yang misi pun PUB, teachers, BVU, core or projects, kia kina kina raya at BMUs.
0: Sabo anda bayar siwe, wabi na wansun, kau tak awam ibu anuwa. Kadikia ngom nana pung, kawaki insinia. Soho.

Iyan tanan Mauri FM macam mana pernah? Aipun si ya wari kita mana saya bawa uang. Erang ni pesi tetapi kini hati takkan tani ngapa ya pon rukun apa tete kuat kian wah kini karawan aku sepangam ina nanti tamheruan tepakan taya yo. Ah itu aku paya pon rukun apa angin tete orang kiki men nauri neri ni anakku nahan tangan aku kau tametam kian katokan apa tete. Tiangin te tiora ki mete tani ngarus ki eta ku te mani ben te eta ku nata wana te ane ne pon ngaya ngaya pon sakite saksi te pai nong ora ki me ngaya pon te wana na pai po kon te te te pai no ora ki ki te pasi na ra gini pai si ki ena ku nan ngue aku an kato kate ora ki kato kate po su ki a te tira na ko na mekin na re ku na mekin na ki ta ku pa te ane ne ena ra gin Ni kau tak metam kekin, kau tu kat jawara kiri, ko kuana makin na, ini nanti temeruan tepakan taya yo. Ngayari tirano ko kanwan si bangam makan ne, napon makin aku me. Ane ni ay kahati me tuan dengar dengan aku ini nanti temeruan tepakan taya yo, kiri anak ko na, nangan ko te kau tani metam, anganakim temerurung pa, ko na ko na nanti me tuan usi metam ini nanti temeruan tetan meon taya yo. Sena angan te tawari te poita pumi aku na iya to korana iyo.

Yang panan mau di FM aja nampai nain, dua hari kita mana semangka yang ya porai tu pun nak, na kapara pura ya poni mau wa, okay, na, tapi metan pandangan aku dekita pi aku rawuri neri nai bukit orang, karena harun apa ya poni mau wa ya reisi kau apa ya ime, am dong rongo, menteruan kari kerong rongo panan kita pes, ngaya dan sena, kakak mau rari kita pi aku rawuri neri nai sena menga, kakak mau orang kan yang tukuran nai muina, iron de tawari toki kau dia tamakunana.

0: Engineering Day ye aya pong insinia kien kona ni kinagi te bise Engineering Day hoi lei
1: kwa tanya aning tau roi te pota kini makuri ari eta me makurian kari kira ki apati me tuan kora kora kien mise ni korawa ana bukameru ipukin pongin te Engineering Day ke aya pong insinia kie pon mise Engineering Day
0: Oi makur ni kere ki kora kora aki a kere ki mentai human
1: kampana ki amena yan mise pon PUB teachers BBU core or projects ki akina ki naraya e PM use
2: au ringa pa ko mi nani no bo ngendela makai na sun awan ni tai ari nan kora wakin kan te buka meru pupura ari nan kora wakin te boyrik skuya ki bukin kungan ya bo ngensinia tai ta para ayo te tai ya gao ki bukin bo to kati ya ari ngensinia aki ngaiya aki ane nan ta uro ai tapi tapi ka ta ra ki bes nanon da ta kau ai ka bo
1: No, kuat ini orang ini kokong orang. Ani kakak meta aku kan mana ya pungin sini ya.
2: Eng, tunggu lah naibu aku nana kanu ada misi ada nak orang yang tidak yan. Nepon tika po iru yang ini aku. Nemu an naibu yang tidak primary school. Negara ku ah, pilih yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang. Ani kakak meta aku. Aron naya kapu iru yang kali. What bang bang?
1: Oh, seksi naya naibu pun karutona. Ari pun nana kakak tau roy me nana kanu ada mother ministry. Eh, misi, nrona kiri ya ana SOS me nana project tak ya me naya ana. Origi, naibu pun Smaya kia ometa na kon nana services mise me ana eso wiso projector ina koroyan tutaya
2: Aja ni kata jadi kami, pak. Ia kalau kita jual begini, cepat tu nama dah. Bukan nak puna, no lah nak service. Cepat dia kena makul yang jenis ni. Ada nak tahu orang yang orang yang nak punya tanyaan. Ia kalau kita begini ayo, pak. Lagi yo yo, siapa yo ni tay? No lah kan orang orang jenis. Mana so wis? Awak nak project? Ada mana jana? Aika aku kalau kita jual begini, cepat tu nama dah.
1: Ni ngai lo tu tanyaan, awak nak buat ya?
3: Ladies and gentlemen.
2: Eng, aja bang insinya kita misi engineering day. Epo ni pakar roy tepong ngah. Wabu ini mana wana kon wabu ini mana wana soon. Wau watenga wabu ini mana wana. Iga ni bukan meruat ye. Depan ini square. Ani mete kugira kira nanti live streaming. Nana page PBA. Ani pun nana page lepas misi. Ayo am tay tepo tu nama tan kira kumena yo antara. Roman depan ini square. Kira kumena siapa kuli kiri bes. Ayo am tay. Mete kugira nanti social media. Pan di tay. Ani nanti tera tera ye. Aku nak kahwin dengan semua yang sini ya. Ibu kita pernah kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Betul ber air gaya mana? Jangan ada ayuh. Yang man, yang man.

0: Ai wara, ko tauro ai ki e o te ndetai ai o senang kanakoitai an sisiraki. Ake a tauro ai puken nongoram ki e men nana rongoro ala sponsor nang kamawang kane tirain. Ndetai ai o nang atape wa tetai kanta ni ngandoko na utarepon. Ai aroko ai o nang karina mwang kane ai. Mauri, tene mewa ake.
1: Mauri, tene mewa.
0: Mauri, nke ko tarepon mei ya. Aiyah, kau nak mahu ringkoi makan nak kau ayo tetes cerak. Antai, emane nama ni mahu wakian tapi antai itu weekend.
2: Temise,
0: enangnya siroi, karena kau empat tiroi.
2: Eh,

kunang darap andai tan naran mi awak ya mani pion. Te takan tani ngapa pun dong roy ya kana ku wakati roy ya. Ana te tik roy di kimen tani mi awak ya. Sena memang tau roy nora rei mena. Tai tapa rei mena ke pun tei metu ana pangkai ni pesemai tei yang tari pun. Nakon naran nampa ane isu wani mi awak ya taporo wowa awa isu wani mi awak.

0: Engineering Day de Ayabong Insinia kiel konani kinabi te Mise Engineering Day. Hoilei!
1: Kuataya, eneng tau roi te kota kini makuri arietame me makurian karikiria kia kati metuan korakora ke Mise, Nicaragua, Anabuka Meru, ipukin pongin te Engineering Day de Ayabong Insinia kiel pun Mise Engineering Day.
0: Oi makuri ni gere ki wa kora kora aki a kare ki gen tai human
1: kampana ki amena yan mise pon pub teachers bvu call or projects ki akinati na raya e bmus
2: au ringa pa ko bi nani no bo ngendra magai na sun awa ne tai ari nan kora wakin kan ne te bukan daru a pubura ari nan kora wakin te bai rik skoya ki bukin kungan na ya bo ngensinia tai ta para ayo te tai ga gao ki bukin bo to khati ya ari ngensinia aki ngaiya aki ana na ta uroi tapi tapi ka ta ki bes nanon da ta kau ai ka bo
1: No, kuat ini orang ini kokong murah. Orang ini kakak meta aku kan mana ya pun insin ya.
2: Eng, tunggu lah naibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang tadi ane pun tika pun iru yang ini aku. Nemu orang naibu yang tadi primary school. Negara aku, iru yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kokong murah orang ini kakak meta aku. Aron naibu aku pun iru yang kaji. What bang bang?
1: Oh, seksi ngaya naibu pun karutona. Ari pun nak kakak tahu roy mana kanu ada mother ministry. Eh, misi, rona kiri ya ana SOS mana project tak ya mana ya ana. Origi, ayo pun Smaya kia o meta na konna na services mise me ana eso wiso projector ina koroyan tutaya iko
0: I
1: want to
0: approach it.
1: I don't know if you want to go
3: to the house. I want to go to the house.
0: Aru ni kekhawatir semua yang insinir. Ibu mungkin nak beri kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Percaya beri kiri bana. Jangan ada ayu. Yaman, yaman man.

0: engineering day day aye bo insinia ke el kona ni kinadi se bise engineering day holiday
1: ko tanya aning toroi te pota kini makuri ari tama na makuri an gari kira ke hati na tuan kora kora ke mise ni korawa ana pameru ipukin pongin de engineering day ke aye bo insinia ke pon mise engineering day
0: Kwa mpwe ene iku wakiti leo, ayo tepo ngare na katile kia ikakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nonata, soho!
1: Ya hati mwa, wakira kakawa kine tinsinia.
0: Insinia puni ngayi ya wakini na nakarikine kakiripese ikakabubura nero nukatitei, pangari na nontaka inipei. Kara wateka wai, teburis, suwa na taran wakini tiran ba ilan roi, sutake na kain na kusingan. Oi makur ni kere ki ya kora kora ya kere ki nan tai here man
1: kampana ki amena ya ni se pon pub teachers bbu core or projects ki akina ki na raya e bmu
2: au ringa pa ko bi na nyowa bongin na magaina sun au an ne titai ari nan kora wakin kan ne te bukandaru pupura ari nan kora wakin te bairik square ki bukin tungana ya bongin sinia taita para ayu Kita iya kakao, ibu kini buat tu kaki ya, arah sini ya, aki yang aja, aki ane nak tahu roy, tapi tapi kau apa lagi ribas, dia non dah tak kau, ay kapu.
1: No, kau tanya orang ini kau orang, orang kau kamera kau kan mana ya pengin sini ya?
2: Eng, tunggu lah ibu kau nak kanu ada misi ada nak orang yang tanya, anda pun tak kapu iru yang ini nak? Nampak mai iru yang tanya primary school, negar kau, iru yang tanya kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kau orang orang kau kamera kau, orang negar kapu iru yang kau. What bang bang?
1: Oh sexy, naya mai pun karutona, hari pun nak kata orang mai nak kanu ada mother ministry, eh misi, orang nak iru yang ana SOS mai nak project tak ya mana ya ana. Origi, ayo Pusmaya kia ometa na konna na services mise me ana eso we saw projectari na oroyan tutaya
0: Aya reka dalda ni kami, pak. Ya kekawa kiri juga ini kebutuhan nama. Pakar nak kuna, nora ana service. Kebun dia kena makul ya kenise. Ada nak tahu ruangan kerawang yang nampun tetayan. Ya kekawa kiri begini ayo, pak. Ya kyo kyo, si ayo ni tay nora kanuan wah kenise. Mana so wis awan approach? Adanya mana jana? Aika kekawa kiri ruang kebutuhan nama.
1: Ni ngai nora tetayan, oh enam puak ya.
3: Ladies and gentlemen.
2: Eng, ayah bong insinya kita misi engineering day. Ebo ni pakar roy debong na wabi na nawa na kon wabi na nawa soon. Wawa tenga wabi na nawa. Igay na buka meruwa kiani. Debay ni square. Ani metakwa kina kina nung live streaming na na page PBA. Ani bong na na page na kita misi. Ayo am tayo debo ton nam tan kiero ko mera yon terawa. Roman debay ni square. Kiero ko mera sila ko ni kiri bas. Ayo am tayo metakwa kina nung social media. Paan na titay? Ani na kere kere yai. Aru ni kekawa ni semua yang insinya. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Pertama, air kayu panas. Jangan ada ayo.
3: Yaman, yaman, yaman.

Taran na yaitu temara dan nau telefon kita senang kau katetai nak konten mesi, mana rongorong lagi tiara pai nak konari kita panen nak kuim, kau yang tahu kuas pemangga Roni ramai kan ne, setua kengkang yang narani mewah kian kakak pos, senang kau kari kita tay nak kuim te mesi.

0: engineering day ye ayabo insinia kiel kona ni kinadi tebise engineering day hoilei
1: kwa tanya aneng tau roi tepota kini makuri arieta meme makurian karikira kia hati metuan korakora kemise nikorawa anabuka meru ipukin pongin te engineering day kia ayabo insinia kia pol mise engineering day
0: Kwa mkuu eni kwa kitendo, aliyo tepo ngali na katika kiki kaka waki ni yamakuri insinia, kwa yeye tepo da nana ta, soho.
1: Ya hadi mo, wakira kaka waki ni insinia.
0: Insinia puni ngai ya waki ni na katika kiki kiripesi kaka vubura nero na tiki, pa ngali na nanta kaini peri, kara wata kawai, tepuris, suwa na taran waki ni taran ba elemu roy. Tetapi nak kain nak kosinan, awi makul ni si kerek ini, korak korak, akia kerek ini mental. Hiaman.
1: Kamban nak ia mana yang misi pun PUB, teachers, BVU, core or projects, ia kena kena raya at BMUs.
2: Aw ring apa? Kau pun nak jawab pengin dalam makain asun. Awan ni tetapi, ada nak korawak ingkan ni tepuk kandaru. Pupura ada nak korawak ingkan tepuk square. Ibukin tungan naya pengin sini ya. Tapi tak para ayu tetapi ia kau. Ibukin buat kadia ada sini ya. Akhirnya naya, akhirnya nak tauroi. Tapi tak kau ada lagi bes. Dia non dah tak kau. Aikapu.
1: Kau tanya orang ini kau orang, awak kah kami tahu kan mana yang pengin sini ya?
2: Eh, tunggu lah ibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang tidak yang depan tika pohiru yang ini nak. Nampak mahiru ada yang primary school, negar kua, pilih yang kena kita ikatan senior secondary school. Ayo, orang kau orang, awak kah kami tahu, arun negar kau pohiru yang kali. What bang bang?
1: Oh, seksi, ngaya mai pun karutona. Hari pun nak kata orang mai nak kanu ada mother ministry, eh misi, orang nak kira yang ana SOS mai ana project tak yang mana yang ana. Origi, hari pun bismaya kia. Ya ameta na kwamba na services mise me ana eso we saw projectari na koroya ndita ya
0: Aya le kabaya ni kani pa ya kakawa ke yo ni to puta namda pa kana kuna no ra na sedes te pote ni makuri ya tenise ari na tauruani koroi ya na ponte tayan ya kakawa ki buki ni yo pa ya ki yo ki si ya yo ni tay no ra kanua no wa tenise man eso we saw on a project adena na igana Aika aka kau tiro untuk bodam nama tak.
1: Ningai lo tu tayang, oh enak buat ya.
3: Ladies and gentlemen.
2: Eh, ayah bang insinyur yang kita misi engineering day. Ebo ni pakar roy tepung wabu ini nawa nak kon wabu ini nawa soon. Wau watenga wabu ini nawa. Ige ni muka meruat ye. Depan ini square. Ani metak wakin lagi dalam interactioning. Nana page PPA. An pun nana page lagi kita misi. Ayo am tadi tepung tan nama tan kira muka meru yang terawa. Roman depan ini square. Kira muka meru siapa nak kiri bas. Ayo am tadi metak wakin dalam social media. Panjat tadi. Ani nak kira kira ye. Aru nak kahwa di semua kerja insinya. Ibu kita pernah kiri bas. Akhirnya nak muda kiri bas. Pertiada air kayu panas. Jangan ada ayu. Yaman, yaman man.

0: Engineering Day Day. Ayo pong engineer, kaya ko na ni Kinadi, Temise Engineering Day.
1: Hoy lei.
2: Ko tanya, aning tau roy tu kota kini makuri. Ari eta na makurian kari kira ki apa tema tuan kora kora ke mise. Ni korawa ana bukameru. Ipukin pongin te Engineering Day ke aja pong insinya ke pol mise Engineering Day.
0: E kwa wangu ene iku wakiti leo, aji otepo ngare na katine kei kakao kine ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata, soho!
2: Ya kanti mwa, wakira kakao kine te insinia.
0: Insinia puni ngai ya wakin na nakarikine kikiripese, ka bubura nana nateitei, pa narina non chaka inipei. Karawa takawai, teburis, suwan na taran wakin teran ba ilaman roi, kutagi na kain na kusinan. Oi, makul ni kira kira, kora kora, aku ya kira kira kira tay. Hiaman.
2: Kamban nak ya mana yang misi pun PUB, teachers, BBU, core or projects, kaya kena kita raya at BMUs.
3: Aw ring apa? Kau pun jadi lawak bengkel makai naya sun. Aw ane tay, ada nak kerawak ingkan dia tebu kameru. Pupura ada nak kerawak ingkan boleh square. Ibukin tungan naya bung insinya. Tay tapar ayu tay ya kau. Ibukin bau tu kaki ya ada insinya. Aki yang ayah, aki ane nak tahu roy. Tapi tapi kau ada nak ribas. Dia non dapat kau. Aikabu.
2: No, kuatnya orang ini kokong orang. Orang ini kami tak bukan mana ya pun insinya.
3: Tunggu lah, ibu aku nak kanu ada misi ada nak orang yang ada yang ada pun tika pun iru yang ini aku. Nyamun mai iru ada yang primary school. Negara ku, iru yang kena kita ikat dengan senior secondary school. Ayo, orang kokong orang orang ini kami tak bukan nak kita pun iru yang kali. What bang bang?
2: Oh, seksi ngaya mai pun karut nak. Ari pun kakata roy me anakano at the mother ministry and miss it nrona kiro ya ana eso wis me anak project ya kia amena ya ana origi aipun pismaya kia ometa nakon mana services miss it me ana eso wis or project ya rena roy and tita ya
0: Ayo hari kedatangan kami, Pak. Ya kekawal kita juga ini kebutuhan nampak. Bukan nak kurna, nona ada service. Kebutuhan kita makul yang jenis. Ada nak tahu orang yang orang yang nak punya tayangan. Ya kekawal kita begini ayo, Pak. Lagi yuk yuk si ayo ni tay nona kanuan wah jenis. Mana so wish? I wanna approach it. Ada mana tayangan? Aika kekawal kita orang kebutuhan nampak.
2: Nihai lo tayangan, orang nak buat ya.
4: Ladies and gentlemen.
3: Ayo bang insinya kita misi engineering day. Ebon pakar roy tepong na wabu yang menewa na kon wabu yang menewa soon. Wawa tengah wabu yang menewa. Igeye na buka meruat yey. Depairik square. Ani na tekwagina gira na nanti lakshuning. Nana page PPA. Ani pun nana page lakati misi. Ayo amtay tepo ton nam tan kiyero komena yon terawa. Roman depairik square. Gero komena sero kone kiribas. Ayo amtay. Metakurina nam social media. Pande titay. Ani nang tere tere yey. Aku nak kahwin dengan sebagai yang senior. Ibu kita berada kiri bas. Aku yang nak muda kiri bas. Betapa air gaya mana dia nak dia itu. Yang man, yang man.

0: engineering day ke ayabo insinia ke kona ni kinagi te bise engineering day hoilei
1: kotanya enem to roi te kota kini makuri ari ta me makurian kari kira ke hati me tuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin te engineering day ke ayabo insinia ke pon mise engineering day
0: Kau orang kau ini ikut aku tu nayo, aku ada bunga ni nak tanya kei kakak aku ni yang makur insinia, kau ada bunga nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu, apa nak kakak ini insinia?
0: Insinia puning ayah wahai ni nak kari kira kiri pesi, kau bubura nero nak titi, panah ni nak cakap ini pay, kalau orang cakap ini keburis, suan nak terang wahai ni terang bah, ini menurai, sudah kita kain aku sini. Oi makul ni kira kira kora kora ya kira kira gimana tadi here man
1: kampana kia mena yani mise pon PUB KHS BBU core or projects kia kinaki na raya e PMUs
2: au ringa pa ko bimena ngo bon dela magai na sun au ane titai ari nan kora wakin kan te buka meru pupura ari nan kora wakin te bayrik square i bukin tungana ya bon insinia taita para ayo titai ya kau i bukin boto ka kia ara insinia ake ngaya ake ane nan tauroi tapi tapi ka tera kiribes nanon da kau ai kapu
1: No, watay erangin ko kong ra, ani ka kameta ko kanwan na yapong insinia.
2: Eng, tungo na may bukon na nakano de misi ari na karoy ente dayan ne ponte kapo iru yari rina ko. Nemo na iru yari yan primary school, ni karko a, pili yake na yata ikatena senior secondary school. Ayo erang ko kong ra, ani ka kameta ko aron na yakapo iru yari kay. What bang bang?
1: Oh, sexy na yan may pon karuto na, ari pon na nakakataw roy may nakano de mother ministry, e misi, nro na kiro ya ana SOEs may na project a kiame na yana. Origi, ay pon Bismaya kia ameta na konna na services mise me ana eso we so project ari na royan tutaya
0: Aya ni kapitan ini kami. Pak, yang kekawal ke yuk ini itu perutan nampak. Pakar nak punam, nora anak sedes. Kepada kita mahu lihat jenis ni. Ada nak tahu orang yang orang yang nak punya tayangan. Yang kekawal ke begini ayo. Pak, yang yuk yuk siapa yuk ni tay nora kanuan wah jenis. Mana so wis? Awan approach. Adanya mana ikanan? Aika kekawal ke orang itu perutan nampak.
1: Nih ayo tayangan. Oh, nak buat ya.
3: Ladies and gentlemen.
2: Eh, ayah bang insinia kita misi engineering day. Epo ni pakar roy te bang wabi na nawa na kon wabi na no one soon. Wawa te nga wabi na nawa. Ige na buka meruwa di ay. Ige pa ilik skwela. Ani na takwa kina kira nung live streaming na na page PBA. Ani bang na na page kita misi. Ayyo am te ito po ton nam tan kira ko mera yon talawa. Rogan te pa ilik skwela. Ige na ko mera sira ko na kiribas. Ayyo am te. Matakuri na nam social media. Paan na titay. Ani na tere tere yay. Aru ni kekawa kini semangat yang insinia. Ibu kena berada kini bas. Aku yang nak muta. Kini bas. Pertiapa air gaibana. Dia nak ada ayo. Ya man. Ya man man.

0: Day. Aya pong insinia, kiel ko na ni kinagi, temise engineering day. Hoy lei!
1: Kwa tanya, aning tau roi tupota kini makuri, arieta me me, makurian karikiria kia kati metuan kora kora ke mise. Nikorawa, anapukameru, ipukin pongin de engineering day, kia aya pong insinia, kia pong mise engineering day.
0: Kau orang kau ini ikut aku di neo, aku ada bunga di nak tanya kei kakak aku ini yang makur insinya, kau ada bunga nama tak? Soho.
1: Ya, hati mu, aku nak kakak ini insinya.
0: Insinya pun yang ia wakin dan kari kiri kiri pasti kau bubura dalam kati tei panari dan orang cakai ni pay. Kalau orang cakai, jeburis. Suan nak terang wakin terang bahagian menurai. Sudah kita kain aku sini. Aoi makur ni si kerek ya kora kora akia kerek kita mentai. Hiaman.
1: Kamban nak ya mana yang misi pun PUB, teachers, BVU, core or projects kia kena kita raya BMUs.
2: Aau ringa pa. Kau pun menerima apa yang dalam kain naya sun. Awan ni tay. Ada nak kora wakin kan nanti bukan daru. Pupura ada nak kora wakin tempat Eric Square. Ibu kini tungan naya pengin sini ya. Ada nak meur nanun panan kiri bas. Or nanun de live streaming. Taita para ayo tita yega kau. Ibu kene buto kapiya anai sinia. Aki yang ayah. Aki anai nangat tauroi. Tapi kapiya kini bas. Nanun de pekau. Aika buu.

Ayuan apa yang kan nete itu wan ada kata nuat yang kan ngai teh kana. Nak oya kan wan raisi rua terinan metarina memane na. Kama aku ngua kinta kata nuat ayu. Pakam nak kaya tepowi na pe. Tepowi inano kete magistrate court. Pakam nak kaya tetang tapi aku kimi roya tantang. Nte case nampa wawa tengah wapi mana mewa. Nakon ke wawa tanga wapi mene mewa akia wanua ne mewa tenua ne mewa MC kairara LA kairara ST ena wanga kita pouin te pong eta kate ne pong eta puina yai pong enta na makaina suon wanga wapi mano wa ntia wa wawa ta pagantai de magistrate court ipaideki ena ngora ya kite kei simetan de samos ya karini yaki kama kaurunga ki kai pangkana kamakiroko Ay na kunan wa kita bowi na kian rapatami ke ekonate ka bowi ni kakaya kiyo nene mimi. Kamdapa awan ni mayroon euta temoko o tapuya po kiyang.

kona mewre dikite kiribe se ko ko sme kan kai nimene le kinam de dio no wante zinga punga yo am tain kai wapi mo no wate minis i mean ono waki ai bin si ya wate minis ai nangi tira no wa ai re de tira no kan wan na minga punga yo men nam tabro wate me tuan rana ye yan patam yan pyom ni mama nanga ni ke am tabro kona ke na wanti nga punga yo ko yero ko te me tuan de te yon na pe ai bin apa nak kosina nugi? Tiba nadi ingkem ya uria mai turut turun awan teme aruan tinga apung ayu menam tapa mekan ni. Panan kiri pas ngayang fang sos ngan nere nama ngah tauroin di tanok kanwan ngoram awan tinga apung ayu. Sina kerapu amuara we kaya sen kau sira me teme rung ni mga konan kau sira awan tinga apung ayu ti tepung ayu ti tekatinipung tinuan suun uwa tengah wapi. Mau nawa ke bahas nama ngah us nama tu merulun kait terain aku sepangan aika kau koroki ibu kia arusu. Sna kain aku mana kon kunara tokoran ayu ara kunara nipun nipun aku kunara wia kaya sen kawakilan tin tayir kaya sen naku ni mangah kau sira tin tinga apung tu meru ayun bahas nama ngah kunani kait terain aku sepangan aika kau koroki. Sna kain aku mana kon kunara tokoran ayu sna ngkara para pa arawia.

Ah oui, les numéros à quel? Ah, pun ti metu ane pun ni, tak kangen aku nara telefon nani ke? Orang tengah ini pun si tapi wari kita dia kan, noy nang itera isu aje, pun ti metu ane pun kain pun si mai ku jangan isu ane mewa aje, atau perlu wawa wawa isu ane mewa. Gue roko, kau ti metu ane rona, nawan tengah pun ayun nara ane mewa, kian kak puski, wang ane pun kukulai mekan ane pun aku am katikiru aje, aku iam korak, nawan tengah pun ayu. Sana tahu roy mana pun si mai nara telefon ni aku sayu. Orang ini mewa aje. No rai yon nauri FM 89.9 nara awan kak bos nti tini mewa ke na wanti tinga punga yu. Awasina kaya nakwari kina kon nara responsa ke ibugin kanwan nong rarap kaya ibun. E kaya nis kanwan nara sisirak nti tinga punga yu mea na kawang rara responsa uka antaninga pa ya kuna kakawang rai ke.

0: Taufia kinan tia kawa kanenwan o kawa kinan kaupaira mei taari.
1: Kona neuri kiribas, nan the Coastal Fisheries Division. Neura mei narawa, aira I kiribas, ibubuto neura mei taari. Samarake o askar kemane mei yei. Yuta yeyo o yaka ko wakwe ina mwana nduotaki meri napera mei taari. Na imuini nagi sasanakin tia kawa na apakinteika o wakena urubayi kibitakin kanoan fuo. Nanai kanne o sergei ni mon payon taina ko te obia ginan te kawa o kawa ginan suwa na kaini paide I bugiri kati na tuan o terruan ko paina mai tali
0: ko san no ngong o tain kai na kin te hawai bukia I kai na nanai tai ni pus ke ni ka bon rongorongon te o kai ni ka po bei ka ke te marine protected area ke te MPA o wai kan wan te suwa yon sai sin me apakin I ka ai ka akata wa ki bukin te hawa e yang I bukin nam rongorongo o wai kai tai bukin te kai ni I bukin ko Sahawa dan market awal itu bodan nama tu. Teikari, ete metuan kai nak ya hawa kena tenipung imain ni karokuat tenipung imuin terin kita tan mainuku. Tenepo atau naus, ete metuan kai nak ina hawa kena tenipung imain. Nikaro kwa tenipong imuintios ke osin na makaina. Tekamea tato te pupusipa aria inaki akawaki ikai kai. Inanun na yatay ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatay ni kaapung. Nikamaita teika ipukin ka temetuan maisin temeri. Payanaki wehwan rotaki o nipua metana.
1: Sersi nga yane. Naya ilaba tabo te rewa aika asan kainaki o namakana kiru nabisin te buo tekin nakawa ariyambo. Nakain kawa yon tarawa awa yap makon ni kilibesta rewa. Narun tekatutotawana arinani kai. Dekatnya kita kan kena kita poira. Ibu kita makan tetapu hari kata buka dia itu kawa. Kita rindu ko, kita roro, kita kape apus. Tuawa, awi pon ni nyakin nanun tiokai. Tetapu ane, ekahina ibu kita kawa kan Mary. Aku asal buat nanti yang dia kawa ane. Kita tetapu ane nanun tiokai. Tepun, teka awi pon Mary di kita tua. Eri bos nak kiri kan dia kawa, ane ane kai. Aku kau wak bayai kira kita Mary negatifu. Nanun kaya kita tua, kita yayo, kita buta waki na, begi aika apa kanak.
0: Aingai yayo bukina. Oyang wariki pana koroi nara merawa ena pon nanganira na pekanara e kamerurum tuan tepong ya korai
1: Te kawai ke tianga tuwana e mon te kawa giri ki ibukin tau pia kinan merin na pera meitari Poni kata wan na pakin teika ibukin te kawa ke saisin akawakin apakin teika e kata waki ibukin te kawa
0: Tei ya kawa teika nganerangin warireke Ika ika warireke akaina nua ayatai ni kawairake pongan menga kapung
1: Ayo bukina, pakarakon maisin teika, iriki menna kawakin hika, aika walereke.
0: Detaya yu o yei kaini kawa, o potaki nako yon na pimakoro ni kitipesa kiasa nuaki. O nikinaki makaia mente potaki nakawa nikarigereke, o niki papresmenin tari, o nronaki yei me kaupure ibukin tararuan ayyao kai. Eng, ngayang kai, aika wakina kanuan na yasua me yakaini peiri. Nikametuai ibukin taupiakinan tiakawa o kawakinan merin apeya.
1: Uto kai kaini kawa nikurakuraya, awaya makuri ibukin taupiakinan merin tari. Tari ini itu bukan nama tapa orang yang tak kawal kita potongan. Terkaisa kita tanungin tipik. Agar nak kuat dengan negeri ini, ibu kita berteruan dengan orang kau payah dan melarawa.
0: Teruan atau piakinan dia kawal eksi nak kontri negeri ini. Mepun tapi rani kapani. Eka kawal sih nak wayan kamianu merin tari negaki nanaku. Ibu kini melarang kai anak kontri ro arimina.
1: Dari tak kena abisin tepuk lagi nak kawal yon tenamba.
0: Isuan melawakia wawa tuan dan melawa wawa melawa.
1: Ibu kini sih lagi yon saisin na apakin teka. Kata balan orang yang tiokai, ibu bokin di bos ibu kia nak ketemu tuan, nienda kau ini tiokai. Yang itu tua, tapi kemana kita kaburiak? Kian pun nika wawa ibu kini uruakan tu semua. Nak kasus, nanti buat kita kawa, aku payah main darawa.

0: Te ikari, eti metua ni kaina ki hawaki na tenipung i main ni karokoa tenipung i muin terin ke te tani mei nuku. Te mepu o Jonaus, eti metua kaina ki na hawaki na tenipung i main ni karokoa tenipung i muin tios ke osin na makaina. Te kamea tato te pupusipa aria ina ki a hawaki i kai kai. Inanun na yatai ni pusi ni kaapung. Payongan reke yatai ni kaapung ni kamaita teika ipukin ka te metuan maisin temeri payanaki wehuan rotaki o ni pua metana.
1: Saisi ngai yane. Me yaina pa tabo te dewa ai ka asan kaina ki on makana ki ru norbisin te bo te kin nakawa ari yambo. Na kain kawa yon tarawa o ya mako ni kiri besta dewa. Naron te ka toto to wana ari nani kai. Ya ka tia ki te kani kina ki te poera i bukin makan te tabo ari ka tabo ka gie te kawa. Ki te rinako ki te roro ki te ka pea pos te wawa ai pon ni niyakin nanon tio kai. Te tabo ane ya kaina ki bukin kawa kan meri. Aki asan bo metai yan te kawa ane ki te tabo ane naron te nawo te pun teika. Awai pun nari dikita tewa. Eri bos nak iru yakan tikawa anan kai. Aku aku wak bayi kira kentemeri negatifu. Naron kai kentemu wan tita yo nikapu tawaki na dedigi aika apa kana.
0: Ai ngai yang yo bukina. Ai yang wariki panakoroi nara merawa. Enapun nanganira nape kanara eh kamerurum tuan tepong ya korai.
1: Tekawai kiti yang tua na emon tekawa kiri kiri ibu kintau piakina meri na pera meitari pon kata wan na pakin teka ibu kinti kawa kiti saisin akawakin apakin teka ya kata waki ibu kinti kawa
0: tei ya kawa teka kan erangin warereke ika ika warereke akaina nua ayatai ni kawairake pongan menga kapung
1: ayo bukina pakarakon maisin teka eriki men nakawakin ika ika warereke
0: tetei ya yu ya ika ini kawa opota kina ko yon na pimakoron kiti pesta kiasan waki on kina ki makaya men tepota kina kawa nikarike reke ondi ki policeman in tari onrona ki yai me kaupure ibukin tararwam ayau kai eng ngayang kai ai kawa ki na kanwan na yaswa me yakai ni peire ni kame tuai ibukin tau pia kinan tia kawa o kawa kinan merin apei
1: uto kai yakai ni kawa ni kura kura ya awa ya makuri ibukin tau pia kinan merin tari peire ini ya tebuta nomi tapa ongan na ta kawa kina pouto khan Cekaisa kini bertanggung tipe ke? Akarana kuat nangan nyari ayi. Ibu kini bertaruhan ni auron kau payah dah main darawa.
0: Taruhan atau pihak kini nanti akawa eksi nak konteri neri ne. Me pun tak pernah ni kapan ne. Eka kawa eksi nak waya ni kamera nua merin tari ne kaki nana ko. Ibu kini me orang kai anak konteror arai mina.
1: Dari tak kena abis ni tepuk lagi nak awa yon the number.
0: Isuan me waki awa watuan ni me awa awa ni me awa.
1: Ibu kini sisi lagi yon size ni apa kini tika. Kata balik nang dongor ko yon tio kai. Ibu bukan ibu si ibu kini nak kita metua. Nenek nak ina nanti. Ya ide tua te baka mane ke te kamuriaki ke ni ponika wowa ibuki nuruwa khante suwa na kenses nante bota kindakawa a kaupaida na indarawa

0: Yauri di ni miangu aje?
1: Yauri.
0: Ah, kau nama yauri ngiye kau telefon mai?
1: Ah, mai kita semua telefon di pondik.
0: Ah, kau nama yauri ngiye mai pondik ya? Ya kau ngai de siragi ina kau impondik? Ya takawa yo antara wa ya katia kai ano kai tepu ata kinda kau.
1: Kalau kita kalau banyak masuk, banyak masuk bau sendiri. Jangan mana nak mana tapi kalau jauh pun boleh dah tapi ini buat kalau kita tidak mahu aja ni.
0: Ah, ngajar. Ah, wajib.
1: Jangan mana nak mana.
0: Ah, kau tanya lagi jam istirahat doa na.
1: Eh, bagai banyak masuk bau sendiri.
0: Nai, ay, kuna kakak ya sa kairu aki, ay kakak ngai tiaga nte istirahat ya doa na yo. Tini pungi main ni karokoa, tini pungi min terin tetani mainuk. An tai aika akainak yai akawakin tekari. Yes, an kia kairu?
1: Ay, polis.
0: Ay, rangis rai di terik yan. Kanako ang katik rai meikan?
1: Ay, panako yung mongi tini mawake. Kalau kena mewuri mesti ngabung ayo.
0: Ayah mewuri kau.
1: Ayah punya kau ya, aku sendiri antai, tapi ni mesti. Punya ni pun di kiri. Ya punya ni dia aku tak terawih ya. Aku. Ya bumbu saya tu buaya mana pun bumbu kita, nampun syukuran nanti tak kuat. Jadi bobo kare kita bumbu sini ke bobo kan nak awal ni tuh mesti nak kita angkatan ni. Ah, anak nak tayar botol tiga tayar nak kanya anak tayar botol kanan ni. Jadi langgangan ni dekat-dekat awak dengan tingabung ayu. Yang kerawak kita bangkai dekat awak tayar monte tingabung ayu. Eh, yang punya langgangan awak tu boleh nak kaya kan awak. Ah, tayar botol nak awak suai. Awak sentuh ni. Tak ada buah, jadi kita pun, ya, ni tu rumang, kan? Kan orang ni rumang juga, tapi kalau mesti pun tu, eh, nak pergi kat kerawang kita, ada tak kita tu buat pun, tengah pun ayo, kau pun jadi kerawang kita pun kita pergi, kita nak buat apa? Kata tu, atau era apa tu? Apa yang mahu kita?
0: Korapari kini pondi kini nampak dikirai na wanti ngapu ngayu. Yeri ta tipanan katikirai na koi men nampapu yon pondi kini meikan niki. Una tikirai tira anak kanwan sepangan meikan ni natikirai. Yeri ta tipanan katikirai na koi am korak kiki ko komane meia nampak dikirai na wanti tingapu ngayu aku kandani ngapa puni pen no kan na musu ani nirun nangke. Awar saura rata ingka ibun si tapi awari kiti titiakan. Ayang po anu aki. Ayo hari yang aku nampak entuk ini akan wanara. Ini mahu aku yang kagpus na wanti tinggal pun ayo. Korap hari kini kau yang aku kosan deitai. Yang isu ini mahu aku tapor gua isu ini mahu wanara. Ini mahu aku kagpus na wanti tinggal pun ayo. Ayo pun nak kau yang aku wati metu antara no no ora. Yang panah ini mahu di FM 89.9. Sena kau ini korap lagi. Sena korap hari kita responsa. Di potakin nak awan mangana di terus tu. Fisheries Division ngayari asa ni manena kanwana ni mewake na wanti inga hapo ngayo. Sina kia ina kuwariki nakonda na kongurara sponsor. Amina simanga tauroin. Nakonda na programa kia imina kia.

0: Engineering Day de ayapo insinia kien kona ni kinadi te bise Engineering Day hoi lei
1: kotanya eneng to roi te kota kini makuri ayeta me makurian kari kira ki afate metuan kora kora ke mise nikorawa ana bukameru ipukin pongin de Engineering Day ke ayapo insinia ke pun mise Engineering Day
0: Kwa wangwe na hiku wakite leo, ayyo tepo ngare na katiria kei kakaoki na ya makuri insinia, kwa ya tepo da nanata. Soho!
1: Ya, hanti mwa, wakira kakaoki na insinia.
0: Insinia buni ngayi ya wakin na nakarikira kakiri pesa yi kakabubura nero na teitei, pa ngari na nontaka ini peyi. Karawat na kawai, teburis! Suwa na otaran wakin tiran ba ilan roi, Tentang makai nak kosinan, awi makul ni dikira kira kora kora, akhirnya kerja kira mentai. Here man,
1: kampar nak kira mana yang misi pun PUB, KHS, PVU, Call or Projects, kira kira kira raya FBM News.
2: Aw ringa pa, mana wabu ini awak pungin dalam makai naya sun ni kerana wabu ini mana uang, ah ini kerana awak ingkar ne, pungin tebu kamaru, tebu kene ya pungin sini ya, angkar ne wabu ini awak pungin dalam makai naya sun, awak ane titai, hari nang kerana awak ingkar ne tebu kamaru. Pupura alina kalawa kinta bayrik skwea ipukin tungana ya pungin sinia alina meo rina nun panani kiribas alina nun de live streaming taita para ayo tetaye kakao ipukin buto katia alain sinia ake ngaya ake anina katawuroi tapitapika hapira kiribas rina nun de pekau ay kapu